0: kunci-kunci ilmu fikih bagi orang-orang sesudahnya. Namun beliau tidak ingin ada manusia yang memujinya. Tidak ingin manusia menyebut-nyebut jasanya sedikitpun. Sebanyak apapun karya dan jasa beliau terhadap khazanah keilmuan kaum muslimin, beliau tetap menjauhkan diri dari hasrat ketenaran. Dan beliau menutup rapat kemungkinan tumbuhnya sifat riya, ujub, sum'ah, atau cinta ketenaran. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah demikianlah yang semestinya kita tiru. Hendaknya setiap kita menumbuhkan keikhlasan dengan menutup rapat peluang terlahirnya sifat riya, ujub, atau sum'ah. Bumi hanguskan setiap kemungkinan hadirnya sifat-sifat buruk tersebut. Caranya adalah dengan hanya mengharapkan pahala dari Allah dan menyadari bahwa pujian dari manusia tidak akan menambah pahala, tidak akan menambah rezeki, umur, atau kesehatan kita. Bahkan pujian manusia adalah titik awal terjerumusnya manusia ke dalam riya, ujub, atau sum'ah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keikhlasan dalam beramal kepada kita semua dan menjauhkan kita dari penyakit riya, ujub, sum'ah ataupun cinta ketenaran. Amin ya rabbal alamin.
1: Demikian inspirasi pagi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Simpati. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Simpati sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Simpati ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وجأرا لرب عظيم صفا.
1: نور على
2: bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu dan dunia itu melalaikan.
3: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
4: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
5: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7088663335, 7088663335. Info dan konfirmasi 0856-5943-3522, 0856-5943-3522, 0856-5943-3522. Yayasan Peduli Fajar Imani Bersama Menebar Hidayah.
6: Pendengar Simpati FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Simpati FM, kami dari manajemen Radio Simpati FM menghimbau Anda untuk mengirimkan data diri melalui SMS atau WhatsApp dengan cara ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Kami ulangi. Ketik nama Anda, spasi kecamatan tempat tinggal Anda, lalu kirim ke nomor 0877-0010-1063. Data yang Anda kirimkan sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan dan kesuksesan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Radio Simpati FM. Radio Simpati FM 106,3 Suara Dakwah Islam.
7: Radio Simpati FM, Suara Dakwah Islam.
8: Persaudaraan Islam itu ternyata lebih kuat dari persaudaraan sedara atau persaudaraan setanah air.
9: Kita tuh harus mencintai karena Allah dan juga membenci karena Allah.
8: Siapa dia, mau itu dia orang bule ya, orang Asia, selama dia beriman, tetap dia saudara kita.
9: Karena sebab kuatnya umat Islam adalah dengan adanya persatuan atau persaudaraan dalam Islam.
10: Oase Islam.
11: Oase.

0: wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya besar harapan kami Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan tentunya juga kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan, dan yang lebih penting lagi selalu menetapi jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah. Baiklah pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok dan
1: saya Arif. Tentunya di rubrik yang kita nantikan, yaitu di rubrik Oase Islam, yang menyajikan klip-klip audio wawasan Islam dari tema yang beragam. Insya Allah kami berdua akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Lebih dikit gak apa-apa.
0: Iya. Dan tentunya di Oase Islam edisi kali ini kita akan mengangkat tema tentang mulia dengan takwa ya.
1: Wah, Masya Allah, betul banget nih Ayus nih. Karena memang takwa ini adalah hal yang penting ya setelah keimanan. Justru iman dan ketakwaan itu tidak bisa dipisahkan Ayus nih ya.
0: Iya, betul banget Ayah Arif. Dan ngobrolin masalah takwa, tentunya kita harus tahu dulu dong apa definisi atau pengertian dari takwa itu sendiri. Oleh karena itu di klip yang pertama ini nih Ayah Arif, kita hadirkan definisi takwa.
1: Baik, langsung saja kita putarkan audionya dan selamat menyimak.
2: Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, terkait makna takwa, para ulama telah banyak yang memberikan pengertian tentang takwa. Salah satunya seperti perkataan Tolq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan takwa yaitu melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu yang datang dari Allah, semata-mata mengharap pahala darinya, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan ilmu yang datang dari Allah karena takut akan azabnya. Melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan adalah takwa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah bertakwa yang diserukan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas ittaqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba." Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah menumbuh kembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1. Dan firman-Nya pula, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Setelah mengilmui akan hal ini, hendaknya orang-orang yang beriman senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, ketahuilah bekal yang terbaik bagi seorang hamba untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairazzati taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan, Adapun bekal yang sebenarnya, yang manfaatnya terus berlanjut bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat, adalah bekal ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, yaitu bekal untuk kampung akhirat yang kekal, yang mengantarkan kepada kelezatan yang sempurna dan kepada kenikmatan yang terus menerus. Barang siapa yang meninggalkan bekal ini, maka dia akan terputus dengannya, yang berarti ini menjadi peluang bagi setiap kejelekan untuk menjangkitinya, dan dia tercegah untuk sampai ke kampung orang-orang yang bertakwa, yaitu al-jannah atau syurga. Ini adalah pujian bagi sifat takwa. Kita bisa lihat keterangan tersebut di dalam tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman halaman 91. Kemudian pendengar, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala hanya akan dapat diraih dengan ketakwaan. Setiap orang pasti menginginkan kemuliaan dan tidak menyukai kehinaan. Lalu dengan apa seseorang menjadi mulia? Kemuliaan hanya dapat diraih dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan bukan dengan banyaknya harta atau dengan tingginya kedudukan dan jabatan duniawi. Hanya dengan ketakwaan seseorang akan mulia di sisi Allah, sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13.
0: Nah, pendengar yang berbahagia, jadi kesimpulannya adalah takwa itu mentaati apa yang Allah SWT perintahkan dan menjauhi apa yang telah Allah larang, ya.
1: Yap, benar banget Ayus nih. Inti dan garis besarnya seperti itu. Dan tadi juga Ustaz mengatakan ya, bahwa takwa adalah bekal kita menuju ke akhirat.
0: Iya, betul banget. Ah, kita umpamakan aja ya, ketika kita ingin camping atau safar gitu ya. Pasti kita membawa bekal dan persiapan, apalagi perjalanan ke akhirat kan. Ya, pasti perlu bekal. Nah, bekalnya itu adalah takwa.
1: Iya, bener banget ya Usni. Nah, selain itu juga tadi Ustadz juga menyinggung ya, bahwa takwa itu jalan untuk memperoleh kemuliaan.
0: Iya.
1: Jika ingin mulia, baik dunia maupun di akhirat, maka dengan takwa. Nah, pendengar, itu tadi definisi takwa. Kemudian kita beralih ke klip yang kedua, berjudul Buah Kesabaran Dalam Melaksanakan Ketakwaan.
0: Iya, langsung saja kita putarkan klip audionya dan selamat menyimak.
3: Maka orang-orang yang bertakwa ketika di dunia ini, dia bersabar menjalankan perintah Allah, bersabar menahan hawa nafsunya, bersabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, seterusnya sampai akhir hayat. Maka buah dari kesabaran itu dan janji pahala atas ketakwaan mereka itu adalah mereka diselamatkan dari penderitaan yang besar, yaitu api neraka. Serta mereka dimasukkan dalam kebahagiaan yang besar, kenikmatan yang abadi, yaitu surga dan na'im, kenikmatan yang sangat besar sekali. Ini janji Allah yang hak, dan tidak ada yang lebih menepati janjinya selain Allah. وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari Allah? فَاسْتَبْشِرُ, maka bergembiralah kalian dengan transaksi yang telah kalian lakukan. Allah mengkhabarkan kepada kita supaya kita bergembira dengan transaksi yang telah kita jalankan dengan Rabb kita. Apa itu transaksi? Transaksi adalah kita menjual kepada Allah jiwa dan harta kita. Kita menjual jiwa dan harta kita, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta mematuhi syariatnya. Ini transaksi, ya. Transaksi antara hamba dengan Allah. Maka imbalan yang akan diberikan oleh Allah ini betul-betul tak mungkin dilukiskan, ya. Luar biasa. Kemudian nanti akan dikatakan kepada para penghuni surga, ya, setelah mereka memasukinya, Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah di situ, ya. Makanlah kalian di surga berbagai macam makanan dengan penuh perasaan nyaman. Jadi hani'an artinya perasaan enak, tenang, dan tidak ada sesuatu pun yang menggelisahkan atau mengusiknya. Ini menunjukkan bahwa penghuni surga itu dalam keamanan yang sempurna. Dalam keamanan yang sempurna. Dan ini pun suatu kenikmatan tersendiri. Bahkan kalau di hadapan seseorang itu dihidangkan berbagai macam makanan yang lezat, tapi jiwanya merasa terancam, ya. Dia merasa ketakutan, ya. Mungkin ada kekacauan di luar rumah, ada konflik, ada kekacauan, ada sesuatu yang mengancam keselamatan jiwanya. Kemudian di hadapannya dihidangkan berbagai macam makanan yang lezat, dia tidak bisa menikmati dengan nyaman karena jiwanya merasa takut, terancam, tidak selamat, ya. Tapi seorang yang aman, ya, seorang yang jiwanya aman dan tenteram, apa saja yang dia makan terasa enak. Nah, bagaimana kalau kedua nikmat ini dipadukan, ya? Penghuni surga itu merasakan keamanan yang sempurna. Tidak ada sesuatu yang menggelisahkan pikirannya. Tidak ada yang difikirkan lagi atau merisaukan jiwanya, tidak ada. Tidak ada kematian, tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada kekurangan. Tidak ada sesuatu yang akan mengurangi kebahagiaan mereka secara lahir dan batin. Nah, dalam suasana jiwa yang penuh aman, ridho Allah dilimpahkan kepada mereka. Mereka menghuni istana-istana yang tidak akan runtuh. Istana-istana yang kokoh, yang kekar dan permanen, abadi selama-lamanya. Fisik mereka aman dari dirongrong oleh penyakit atau usia tua. Semuanya dalam keadaan aman dan sempurna. Setelah itu, mereka disuruh untuk menikmati hidangan yang lezat, berbagai macam buah-buahan, minuman yang lezat. Nah, bagaimana kita bayangkan kenikmatan penghuni surga yang seperti itu? Dalam suasana yang penuh tenteram, keamanan yang sempurna, menikmati hidangan yang lezat dan beraneka ragam. Kulu washrabu hani'a, makanlah kalian berbagai macam makanan yang lezat dengan penuh rasa aman dan nyaman. Kemudian minumlah berbagai macam minuman yang enak dan lezat sekali, ya. Berbagai macam minuman yang lezat dan menyenangkan, aromanya harum, ya, rasanya lezat. Kenapa itu semua diberikan, ya? Kenikmatan ini diberikan sebagai balasan atas apa? Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, ya. Disebabkan apa yang telah kalian perbuat di dunia berupa amal-amal saleh. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, janji Allah Subhanahu wa taala yang hak, janji Allah taala yang benar, yang akan dianugerahkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Dan semoga kita telah mencapai derajat ketakwaan tersebut dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa.
0: Baik pendengar yang berbahagia, baru saja telah kita simak pemaparan tentang kesabaran dalam melaksanakan ketakwaan. Memang ya, Ayah Arif, istiqomah dalam ketakwaan itu butuh kesabaran karena memang banyak godaannya gitu.
1: Benar banget, Yusni. Ketika taat ada rintangannya, ya, sehingga kita tuh harus sabar. Dan kita juga harus sabar menahan keinginan untuk bermaksiat.
0: Iya, betul banget. Nah, klip yang kedua ini kan berbicara tentang sabar dan takwa, ya. Maka di klip yang terakhir kita akan menyajikan klip dengan judul Meraih Hidayah dengan Takwa.
1: Iya, Masya Allah, selamat menyimak.
4: Meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan jalan takwa. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, para pendengar rahimakumullah. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, dengan demikian ia akan semakin mengenal, semakin tahu betapa tingginya tingkat kebutuhan dirinya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi tingkat ma'rifah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian akan semakin tumbuh rasa butuh di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak tahu hakikat yang sesungguhnya betapa dia adalah seorang hamba, seorang makhluk yang sangat lemah. Seorang hamba, khususnya seorang mukmin, kita semua tanpa kecuali dalam keadaan sangat butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi kita. Dalam setiap keadaan kita, jika sedetik saja, sesaat saja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayahnya kepada kita, maka di saat itu kita dalam keadaan tersesat. Pada saat itu kita dalam keadaan sangat-sangat sengsara. Karena apa? Sumber kebahagiaan adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hanya akan dapat meraih kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya adalah ketika ia berjalan di atas jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sebaliknya, ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia berada dalam titik rawan dan akan meraih kesengsaraan. Ini berlaku baik kondisi seseorang ketika di dunia maupun di akhirat. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beragam bentuk doa yang beliau langsung contohkan sebagai amal, sebagai bentuk perbuatan yang beliau sallallahu alaihi wasallam aplikasikan atau wujudkan Dan ini menunjukkan betapa butuhnya seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa. Doa adalah bentuk permintaan, permohonan yang disampaikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya. Meminta apa? Memohon apa? Seluruh hajat, kebutuhan hidup dan kehidupan yang dilakukan atau dilalui oleh seorang. Salah satu contoh yang kita hafal dari zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, beliau mengajarkan salah satu zikir yang ini hendaknya diucapkan oleh seorang mukmin, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Allah yang Maha Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, bi rahmatika astaghiitsu, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah. Apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbaikilah segala urusanku. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki, menjadikan semua kondisi dan urusan kita adalah baik, luput atau tidak ada satupun kekurangan dari diri kita, tidak ada satupun mudarat, hal yang negatif pada setiap kondisi dan urusan kita. Lalu apalagi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takilni ila nafsi tarfat 'ain. Janganlah engkau ya Allah menyandarkan diriku atau semua urusanku itu kepada nafsi, kepada diriku ya Allah. Artinya apa? Jangan biarkan aku. Jangan engkau lepaskan aku, jangan engkau tidak pedulikan aku. Ini sebagaimana dijelaskan di syarah oleh para ulama, arti wala takilni ila nafsi, jangan engkau limpahkan semua urusan kepada diriku. Jangan engkau sandarkan aku kepada diriku. Jangan biarkan aku ya Allah Subhanahu wa taala tanpa hidayah darimu. Jangan biarkan aku melalui kondisi dan keadaan hidup ya, dalam semua hal ya, itu tanpa ada pertolongan darimu ya Allah. Ini yang selalu kita minta agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk atau hidayahnya kepada kita. Dan setiap mukmin, kita semua harus memahami bahwa jalan hidayah akan diraih dan pasti akan didapatkan oleh seorang manakala ia melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketakwaan yang diwujudkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan dirinya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala.
0: Baiklah pendengar, klip yang ketiga baru saja kita simak, yaitu klip yang terakhir yang menjadi penutup perjumpaan kita. Harapan kami ketiga klip yang tadi kita simak bisa menambah wawasan keislaman kita ya.
1: Amin. Dan juga tentunya bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan amal soleh.
0: Iya.
1: Dan akhirnya saya Arif dan juga
0: Husni Mubarak
1: mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan pagi kali ini kita teman di ruang dengar Anda dengan informasi seputar Cirebon.

0: Informasi pagi kali ini pendengar, target PBB naik, jalan di desa Cibogo Kabupaten Cirebon masih rusak parah. Pendengar, pajak bumi dan bangunan ataupun PBB yang dibayarkan masyarakat seakan jauh dari harapan warga. Salah satunya kondisi jalan rusak parah di Desa Cibogo, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Jalan kabupaten yang menghubungkan antar desa rusak parah sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan. Terlebih usai hujan, jalanan tergenang air dan berdampak kurang baik bagi para pengendara. Desa Cibogo dengan target PBB kisaran 60 juta hingga kini bulan Mei sudah mencapai sekitar 60% dan ditargetkan Agustus lunas 100%. Hal itu sudah menjadi kebiasaan di desa setempat untuk mencapai yang ditargetkan. Kondisi jalan kabupaten yang rusak parah di Desa Cibogo Ambit dan di Desa Cibogo Cangkuang, Kecamatan Babakan tersebut sudah berlangsung lama, akan tetapi hingga sekarang belum ada perbaikan dari DPUTR. Kepala Desa Cibogo Ahmad Hudori menjelaskan PBB sangat diperlukan guna meningkatkan pembangunan nasional hingga daerah, akan tetapi target PBB yang setiap tahun mengalami kenaikan seakan minim perhatian untuk perbaikan jalan.
1: سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبيه
0: Baik pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi target PBB naik, jalan di Desa Cibogo Kabupaten Cirebon masih rusak parah. Baik pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, itulah tadi informasi seputar Cirebon edisi pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali ke studio utama untuk menyimak acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berangkat ke sekolah. Ketemu dengan guru dan teman-teman. Aku ingin seperti mereka, belajar, bekerja sama, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-citaku. Aku ingin seperti mereka.
1: Mari wujudkan impian mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk lebih maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Simpati FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut. Karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah. Terbuat dari minyak zaitun pilihan kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah. Mizar bisa membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengkonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya.
4: Nama saya Ajat. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya semula mempunyai keluhan sakit mah dan pegal-pegal di badan, dan setelah tahu ada obat herbal Mizar yang ada di radio, saya langsung mencoba dan hasilnya alhamdulillah sakit mah saya hilang dan pegal-pegal di badan pun terasa berkurang.
5: Nama saya Kaharudin, umur 66 tahun. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan Mizar sebagai sarana penyembuhan bagi sejumlah penyakit yang saya alami. Sudah lama saya menderita sakit mah yang cukup parah ini. Kalau lagi kambuh terasa sakit sekali, bahkan sampai mau pingsan dan terasa sesak napas. Selain itu, saya encok, katarak. Alhamdulillah, atas izin Allah, Mizar Zaitun Ruqyah ini dapat saya rasakan manfaatnya. Dan insya Allah, saya pun akan terus gunakan Mizar ini.
6: Dapatkan Mizar di Radio Simpati FM. Untuk pemesanan, datang langsung ke Radio Simpati FM di Jalan K.I. Haji Wahid Hasim, Komplek Ruko Sindang Laut, nomor C5, Desa Cipejewetan, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon.
3: Ayo, tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islam.
7: Eh, Salman, asik bener main HP-nya. Lagi lihat apa sih? Coba lihat. Eh, kagak nyaut lagi.
8: Eh, ada Ilyas. Ini lagi baca sama dengar nasihat-nasihat singkat.
7: Dapat info dari mana emang, Salman?
8: Itu dari Radio Simpati FM.
7: Wah, kok bisa sih? Padahal sering denger, tapi belum dapet tuh model kayak gambar-gambar atau video-video nasihat kayak gitu.
8: Wah, kamu belum daftar jadi pendengarnya kali.
7: Daftar? Gimana caranya?
8: Ya gampang, tinggal kirimin aja nama sama alamatnya. Misalnya nih ya, Abdullah tanda pagar Lemah Abang.
7: Oh gitu. Oke deh, ntar dicoba biar dapat konten-konten positif juga.
8: Lah iya, biar lebih banyak manfaat dan bisa menebar kebaikan juga. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Simpati FM.
7: Eh iya, ngomong-ngomong, ngirimnya kemana ya?
8: Oh itu, kirim aja langsung ke 0877-0010-1063.
7: Oke deh, makasih ya.
8: Eh, jangan lupa infoin ke teman yang lainnya juga ya, biar mereka juga bisa dapat manfaat dari Radio Simpati FM seperti kita.
7: Oke lah, siap.
2: Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke nomor
9: 0877-0010-63. Insya Allah Anda akan mendapatkan nasihat-nasihat singkat berupa gambar ataupun video serta perkembangan terkait Radio Simpati FM. Dan juga Anda telah tercatat sebagai pendengar setia Radio Simpati FM. Mari bergabung bersama Radio Simpati FM, bersama menebar kebaikan. Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang ya, semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian pendengar, selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' hudah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu masalah yang sangat penting, yaitu bahaya kaum munafikin terhadap kaum muslimin. Nah, siapakah kaum munafikin ini? Munafik secara bahasa ini dari kata nifaq. Dan nifaq itu artinya menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan penampilan luarnya. Jadi menyembunyikan sesuatu dalam hatinya yang berbeda dengan apa yang tampak secara lahiriahnya. Atau bisa dikatakan, kemunafikan ini adalah menyembunyikan keburukan dan menampakkan kebaikan. Allah menyifati orang-orang munafik ini seperti sebagai orang yang udzab-dzabin, yang membunglon kalau bahasa saya ya. Allah berfirman di ayat yang ke-143. Udzab-dzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Mereka orang-orang munafik ini udzab-dzabin, yani ragu-ragu dan bimbang. Tidak punya prinsip yang tegas dan jelas. Mengambang ya, ragu-ragu dan bimbang. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak seperti orang-orang mukmin yang sejati. Jadi mereka tidak berperilaku dan tidak punya kepribadian seperti orang-orang mukmin yang sejati, yang jujur. Dan mereka juga tidak menyatakan diri sebagai orang kafir. Mereka tidak menampakkan jati dirinya sebagai orang mukmin yang jujur, tapi juga tidak mau disebut kafir. Tidak mengatakan dirinya kafir. Jadi tidak jelas jati dirinya, ya. Membunglon. Jadi mereka ini seperti bunglon, binatang bunglon yang khas itu, ya, yang unik. Jika bunglon ini hinggap di pepohonan yang warnanya hijau, dia akan berwarna hijau, ya, tubuhnya berwarna hijau. Jika bunglon ini hinggap di tanaman yang daunnya kuning, dia akan berwarna kuning. Jika mendatangi pohon yang berwarna merah, warnanya akan merah, warna tubuhnya merah. Jadi seperti itu, membunglon, ya. Jadi kemanapun dia ada, dia akan beradaptasi, ya, akan menyatakan dirinya sebagai bagian dari mereka. Tidak memiliki prinsip yang tegas dan jelas, tidak memiliki keimanan sebagaimana keimanan kaum muslimin, tapi juga tidak terang-terangan menyatakan kafir, ya. Jadi apa namanya, mengambang. Tidak memiliki prinsip yang jelas, ragu-ragu dan bimbang. Ini sikap perilaku mereka seperti diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, karena bahaya mereka lebih dahsyat daripada bahaya orang-orang kafir, ya, dan tikaman mereka lebih mematikan dan lebih menyakitkan daripada tikaman orang-orang kafir atau musuh-musuh kafir yang jelas-jelas kafir, maka azab mereka di akhirat pun lebih dahsyat dari orang-orang kafir. Karena itu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka akan ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Fid darkil asfali minan nar, di dasar atau di kerak neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan kau tidak akan dapati untuk mereka seorang penolong pun. Jadi hukumnya di akhirat, mereka kekal di dalam neraka jahannam dan bahkan di dasar neraka yang paling bawah. Kenapa Allah menghukum mereka dengan hukuman yang paling dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang kafir lainnya? Karena bahaya mereka terhadap kaum muslimin lebih dahsyat daripada bahaya orang-orang kafir. Dan juga orang-orang munafik ini, mereka dengan sikapnya, dengan sikap kepura-puraannya, ya, perilaku mereka seakan-akan mereka ini menipu Allah. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka seolah tidak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka kelak di hari kiamat. Jadi tadi saya sebutkan sebagai contoh orang-orang munafik ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang selalu membuat masalah di tubuh kaum muslimin, selalu membuat keresahan, menggelisahkan kaum muslimin, dan berulang kali membantu musuh-musuh Islam untuk mengalahkan kaum muslimin. Berulang kali membantu kaum Yahudi dan juga kaum Quraisy untuk mengalahkan kaum muslimin. Kemudian di masa Khulafa Rasyidin, ya, di masa kekhalifahan Rasyidin, itu di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ini kekuasaan Islam meluas, ya. Di masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khilafah Islam telah meluas sekali, ya. Dan Islam demikian jaya dan kuat, dan tidak mungkin dihadapi oleh orang-orang Yahudi serta orang-orang kafir. Maka muncul seorang munafik dari kalangan kaum Yahudi, bahkan dia pendeta, seorang pendeta Yahudi, yaitu Abdullah bin Saba, seorang Yahudi Yaman. Dia merasa dengki dan benci dengan kekuatan Islam yang semakin hari semakin berkembang, semakin kuat. Dan dia tidak mungkin menghadapi dengan tentara perang. Kaum Yahudi tidak mungkin menghadapi kekuatan Islam dengan tentara perang. Maka sebagai tipu muslihatnya, Abdullah bin Saba ini menyeberang ke Madinah, ya, dan menyatakan diri Muslim. Ucapkan dua kalimat syahadat dan menyatakan diri sebagai seorang mukmin. Dan dia menampakkan kezuhudan terhadap dunia dan kesolehan, ya. Jadi tidak sekedar menyatakan diri seorang muslim, tapi dia juga menampakkan kesolehannya, ya. Kesolehan dan keibadahannya ditampakkan. Dan diam-diam dia menyebarkan pemahaman yang berbahaya, ya, di tubuh kaum muslimin, di tengah kaum muslimin. Tapi seruan atau ajakan Abdullah bin Saba ini tidak mendapat sambutan di Madinah, di Makkah, dan di kota-kota yang di situ ada para sahabat. Sehingga Abdullah bin Saba mengungsi jauh ke Irak, ya, ke kota Kufah, Basrah, dan Madain di Persia, di Iran. Merekrut umat-umat Islam yang awam, yang baru masuk Islam, yang belum mengenal tentang prinsip-prinsip Islam secara baik. Nah, orang-orang Islam yang awam ini direkrut oleh Abdullah bin Saba dan dimasukkan doktrin pemahaman bahwa yang berhak menjadi khalifah itu sebenarnya adalah Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan keturunannya. Sehingga khalifahan Uthman ini tidak sah. Khalifah Uthman dan juga dua khalifah sebelumnya, mereka ini merampas hak Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Pemahaman buruk ditanamkan kepada orang-orang Muslim yang awam. Dan dia dapat pengikut. Maka pengikut Abdullah bin Sabah ini yang kemudian memberontak sehingga menyebabkan syahidnya Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Siapa yang mengepung Khalifah Uthman? Mengepung rumah Khalifah Uthman jumlah sekitar 400-an ya. Yang mereka bagian dari kaum muslimin, menyatakan diri kaum muslimin ya. Tapi memprotes dan memberontak Khalifah Uthman bahkan sampai membunuhnya. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah kader-kader Abdullah bin Sabah, para pengikut Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, seorang munafik ya. Seorang Yahudi yang bermunafik, berpura-pura masuk Islam, kemudian mencari pengikut dari kalangan kaum muslimin, sehingga berhasil melaksanakan misinya, yaitu membunuh khalifah atau pemimpin tertinggi kaum muslimin. Nah lihat, kejahatan orang munafik terhadap Islam dan kaum muslimin. Tentara Romawi yang besar, tentara Persia yang besar, tidak mampu masuk ke kota suci Madinah. Tidak mampu menyerang ke wilayah khilafah Islam. Jangankan ke kota Madinah, ke perbatasan khilafah Islam, tentara Romawi yang besar, tentara Persia yang kuat, gak mampu mendekati wilayah, batas-batas wilayah negara Islam. Apalagi sampai membunuh pemimpin tertinggi kaum muslimin, yaitu Khalifah Uthman bin Affan. Mereka tidak mampu, dan tidak pernah berpikir untuk ke sana. Tapi seorang munafik yang mendapat pengikut, mampu melaksanakan misi yang tidak dapat dilaksanakan oleh kekuatan kafir yang besar sekalipun. Ini bukti. Ya. Jadi pukulan orang-orang munafik ke tubuh kaum muslimin itu lebih berbahaya. Ya. Tikaman mereka lebih maut, ya. lebih menyakitkan. Karena mereka musuh dalam selimut. Dan bahaya mereka lebih besar daripada orang-orang kafir di luar tubuh kaum muslimin. Kemudian juga satu contoh lagi dari orang-orang munafik ini, di abad ini, di abad 20, adalah Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin Turki, ya, pemimpin negeri Turki. Nah, Mustafa Kemal Atatürk ini leluhurnya adalah kaum Yahudi, ya, Yahudi dari golongan Derma, ya. Jadi di Turki ada komunitas Yahudi yang disebut Derma, ya. Yahudi Derma ini Yahudi yang sangat fanatik memegang agama Yahudi. Nah, Mustafa Kemal ini keturunan dari mereka. Jadi leluhurnya adalah orang-orang Yahudi tulen. Dan dia sendiri sebenarnya bukan Muslim. Dia berpura-pura masuk Islam, berpura-pura menyatakan Muslim, kemudian masuk dalam militer Turki, dan pangkatnya naik secara bertahap, ya, sampai ketika dia naik di pangkat yang tinggi, di militer Turki, ya, jabatan yang sangat tinggi, dia kemudian mengklaim dirinya sebagai presiden, ya. Dia menyatakan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Turki. Kemudian dia membubarkan khilafah Islam. Dialah yang menumbangkan sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Dan itu terjadi di tahun 1924. Ini kira-kira satu abad yang lampau. Ya. Jadi peristiwa ini terjadi kurang dari satu abad yang lampau. Nah, siapa yang menumbangkan khilafah Islamiyah? Utsmaniyah, seorang munafik. Bukan tentara Inggris, bukan tentara Rusia atau tentara Perancis. Tapi dari dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Ya. Seorang petinggi militer dari dalam tubuh kaum muslimin yang ternyata dia munafik. Yang diam-diam dia munafik. Dia ini yang melakukan eksekusi langsung untuk membubarkan dan meruntuhkan khilafah Islamiyah di Turki yang telah bertahan selama berabad-abad. Memang, runtuhnya khilafah Islamiyah Utsmaniyah bukan karena satu sebab itu saja. Sebelumnya sudah ada sebab-sebab dari dalam maupun dari luar. Ya. Ada sisi-sisi kelemahan yang muncul di dalam tubuh khilafah sendiri, memang ada. Tapi kehancuran totalnya, ya, kehancuran langsungnya itu di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Dan oleh rakyat Turki, dia dijuluki Atatürk. Atatürk artinya Bapak Turki. Artinya rakyat Turki terkecoh oleh orang ini. Ya, dan menjulukinya sebagai Bapak Turki, Atatürk. Dan apa sepak terjangnya setelah dia berkuasa? Setelah dia berkuasa, lihat, dia melarang azan dalam bahasa Arab. Dia melarang kitab suci Al-Quran ditulis dengan huruf Arab. Kitab suci umat Islam Al-Quran harus ditulis dengan huruf Latin. Dan azan harus dikumandangkan dengan bahasa Turki. Dan dia melarang keras jilbab. Tidak boleh kaum muslimah Turki keluar rumah dengan mengenakan jilbab atau busana muslimah. Polisi Turki akan dikerahkan untuk merenggut jilbab atau kerudung mereka. Dan terakhir, dia berwasiat sebelum meninggalnya supaya jenazahnya tidak disolatkan. Ini wasiatnya. Ini Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin sekulerisme Turki. Dialah yang merubah sistem khilafah Islam, yang menggusur syariat Islam dan menggantinya dengan hukum-hukum sekuler. Dan dia menerapkan sistem sekulerisme yang sampai hari ini masih bertahan di negara Turki. Dan pengaruhnya juga meluas ke negara-negara Islam lainnya. Jadi, tokoh sekulerisme di dunia Islam adalah seorang munafik. Ya. Kemudian juga setelah itu, ada seorang pemikir Mesir yang bernama Taha Hussein. Taha Hussein, seorang muslim Mesir yang belajar sampai mencapai titel doktor di Perancis, di Sorbonne di Perancis. Sepulang dari Perancis dengan menggondol titel doktornya itu, dia diangkat oleh Raja Faruk sebagai menteri pendidikan. Ya. Nah, dia pernah menjabat sebagai menteri pendidikan di Mesir. Nah, setelah dia menjabat menteri pendidikan di Mesir, dia punya kebijakan bahwa rakyat Mesir ini harus menjiplak 100% seperti Eropa, seperti rakyat Eropa. Jadi dia hendak membaratkan kaum muslimin di Mesir. Dan dia mengadopsi kurikulum dari baratnya, sistem pendidikan baratnya, dan sistem budaya, kultur dari barat diserap, diadopsi, dan diterapkan di negeri muslim Mesir. Ya. Nah, jika orang semacam ini mati dalam kemunafikan, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan bahaya mereka terhadap kaum muslimin sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak terkecoh, tidak terkelabui dengan tokoh-tokoh munafik yang terkadang mereka itu tampil sebagai pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, tampil sebagai pemimpin lembaga atau ormas dan sebagainya, tapi sikap-sikap mereka sangat jelas sekali berpihak kepada orang-orang kafir dan menjauh serta merendahkan kaum muslimin. Kita harus waspada, dan seorang mukmin tidak boleh jatuh dalam satu lubang dua kali. Ya. Kita harus mengambil pelajaran dari keterpurukan Islam pada masa-masa silam akibat ulah orang-orang munafik. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita kemasukan benih-benih atau sifat-sifat orang-orang munafik ini. Nah, ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meneguhkan iman di dalam hati-hati kita dan menggolongkan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang mukmin yang jujur, yang berpegang teguh dengan Islam, dengan akidah Islam, sampai akhir hayat kita. Ini yang dapat saya sampaikan insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
13: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ma ba'd. Kaum muslimin, bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan pada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Pada kesempatan kali ini temanya tentang nasihat untuk orang tua terhadap putra-putrinya. Tentu sebagaimana kita tahu, kalau kita lihat di kehidupan hari ini, di mana kondisi yang ada, ya, atas maraknya kehidupan kita hari ini, begitu rusaknya kondisi sosial yang ada dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, tentu sebagai orang tua, setiap kita tanpa terkecuali akan amat sangat prihatin dan khawatir terhadap perkembangan pergaulan dari putra-putri kita semua. Jangankan orang-orang yang beriman, jangankan orang-orang yang saleh dan salehah, yang menginginkan dirinya, keluarganya dalam kondisi yang baik, yang menginginkan putra-putrinya berkembang sesuai dengan fitrah keislamannya yang menginginkan putra-putrinya tumbuh pada perkembangan-perkembangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma islami. Orang-orang yang tidak peduli terhadap itu, atau orang-orang tua, bapak dan ibu yang tidak peduli dengan kondisi anak-anak mereka, pertumbuhan mereka, dan bahkan tidak peduli dengan dirinya sendiri, pun tidak menginginkan kalau putra dan putrinya ada dalam hal-hal yang dapat menjatuhkan kehormatan dirinya. Ini secara umum saja. Orang tua tidak akan mungkin menginginkan, seburuk apapun dirinya, tentu tidak menginginkan anak-anaknya, putra dan putrinya, lebih buruk darinya. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dari dirinya. Kalau kita melihat kondisi yang ada pada kesempatan kali ini ya, dan ini tentu semua bukan cuma sekedar masalah, ini hanya gambaran saja. Tentu kondisinya lebih buruk dari itu. Tentu bukan cuma ini, keburukan atau kondisi yang kita hadapi hari ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, dan tentu di dalamnya adalah anak-anak kita yang sedang ada di dalam perkembangan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kalau kondisinya lebih mengkhawatirkan dari hal-hal ini, belum termasuk di mana narkoba, belum termasuk di dalamnya kekerasan, ya, belum termasuk di dalamnya pembunuhan, belum termasuk di dalamnya pergaulan-pergaulan negatif lainnya yang berurusan dengan hal-hal yang mencoreng nama baik orang tuanya. Belum lagi yang lebih buruk dari itu semua apa? Kesyirikan dan kekufuran yang mengintai di mana saja tempat setiap orang berada dalam dunia yang begitu bisa menyatu dalam satu waktu dan dalam satu tempat pada hari ini, ya, dunia yang mudah kita putar-putar dengan jari jemari kita, ditelunjuk-telunjuk dan jempol jari kita ini, ya, dunia itu bisa kita lihat ada dalam genggaman kita melalui gadget, melalui HP dan laptop kita, itu kita bisa melihat dunia dengan segala macam hal yang amat sangat memiriskan. Tentu di lain sisi ada sisi positif, ada sisi hal yang baik. Tapi posisi atau hal-hal yang berkaitan dengan kenegatifan tentang hal-hal yang buruk untuk perkembangan anak, untuk

dari kita, maka kita harus orang yang paling peduli terhadap perkembangan anak-anak kita. Kalau tentu kita memberikan nasihat kepada para remaja, kepada orang-orang yang akan tumbuh dan menjadi seorang bapak atau seorang ibu, nasihatnya mungkin kita akan mulai dari mana? Dari ayat tentang bagaimana seorang memilih pasangan. Dari mana seorang ingin memilih pasangan hidupnya untuk merajut kehidupan ini dalam bingkai yang Islami. Setelah dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka yang kedua selanjutnya adalah bagaimana memilih pasangan agar sejalan. Ya, kalau dalam surat apa itu? Dalam surat An-Nur ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. At-tayyibatu lit tayyibina, at-tayyibuna lit tayyibat." Ya, perhatikan ayatnya coba. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan perempuan-perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Kemudian laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan begitu sebaliknya. Maka dari ayat ini kita tahu bahwa bagaimana pentingnya untuk mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan pasangan yang saleh atau salehah, memulai dari dirinya pribadi. Maka perlu menjadi perhatian buat kita bahwa ketika memilihkan pasangan untuk anak-anak kita, baik anak itu laki-laki maupun anak perempuan, maka kita harus memberikan arahan. Jangan sampai kita merasa kita hanya memilihkan pasangan untuk anak-anak perempuan kita saja. Anak-anak laki pun harus diberikan arahan, harus diberikan pandangan dan diberikan guidance, tuntunan. Untuk apa? Untuk memilih pasangan yang baik. Tapi sebelum itu semua dimulai, maka jadikan dulu putra-putri kita anak-anak yang saleh dan salehah. Dan bagi kita, kaum muslimin, tidak ada yang menjadi jalan untuk kebaikan putra-putri kita, kebaikan untuk anak-anak kita dan masa depan anak-anak kita, kecuali Islam secara utuh. Masuk ke dalam Islam secara totalitas dalam segala hal. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi khutuwatis syaitan. Ini guidance kita yang jelas-jelas menjelaskan kepada kita semua bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara totalitas, karena di situ kita yakin tentang keamanan, di situ kita yakin tentang keimanan, di situ kita yakin tentang keselamatan dunia dan akhirat kita, kebahagiaan kita di situ taruhannya. Dan bagi kita tidak ada jalan lain kecuali Islam untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan semuanya. Dan jangan cari jalan-jalan lain. Ini harus kuat tertanam dalam jiwa-jiwa kita semua untuk semua hal. Dan ini tentu mudah diucapkan, tapi prakteknya amat sangat berat dan amat sangat rinci sekali. Bahwa semua jalan-jalan ini, semuanya solusinya adalah Islam, dan semuanya adalah hal-hal yang harus menjadikan kita masuk ke dalamnya. Tidak ada lagi ada cara lain selain cara-cara Islam. Maka perdalam diri kita tentang Islam, ikuti semua aturan-aturan Islam, dan bagaimana Islam mengatur kehidupan kita, kesanalah kita harus menjalankan semua potensi yang kita miliki. Dan termasuk di dalamnya bagaimana menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh. Memulai dari diri kita. Karena dalam Islam tidak ada kebaikan untuk orang lain yang kita berikan, atau mencegah orang lain dari kejahatan, kemungkaran, dosa dan kemaksiatan, kecuali sebelumnya kita mulai dari kita sendiri. Ya kan? Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengatakan apa-apa yang kita tidak perbuat. Ya kan? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang berkata-kata tanpa melaksanakan. Jadi kita diminta itu, ketika kita ingin saleh, anak-anak kita ingin baik, pasangan kita ingin baik, maka ibda binafsi.
mulai dari diri kita.

0: masing-masing. Seorang ayah kepala rumah tangga sebagai pemimpin di rumah tangganya. Mulai dengannya. Baikkan diri kita dulu. Dalam semua hal, masukkan diri kita dalam Islam. Baru setelah itu, kita bisa menuntun istri dan anak-anak kita. Begitu seorang ibu jika ingin anak-anaknya saleh dan saleha, jadikan saleh dulu dirinya. Begitu orang ketika ingin memilih pasangan dan mendapatkan pasangan yang saleh, maka dia harus menjadi salihah terlebih dahulu. Dan sebelum itu adalah peran orang tua. Bagaimana mengarahkan mereka, membiasakan mereka dalam tataran-tataran yang akan mendapatkan kebaikan buat mereka. Jadi guidance tadi dikatakan, tuntutan buat kita semua, tuntunan buat kita semua adalah bagaimana kita menyelamatkan diri dan keluarga kita. Itu mulai di situ. Ya, ini gambaran saja. Ya, kalau kita lihat tentang ini mengerikan sekali kondisinya. Ya dulu, kata orang dulu, punya anak perempuan itu repot menjaganya. Tapi hari ini sama saja dalam hal ini. Dalam masalah ini punya anak laki-laki juga ngeri. Dan kejadian di depan mata kita, orang-orang yang terlihat baik gitu ya, ternyata menyimpang dalam hal ini, bayangkan. Begitu kita juga demikian dengan anak-anak perempuan kita. Kejadian di mana-mana terjadi. Ya, walaupun tidak boleh menjadikan kita trauma terlalu besar, putus asa terlalu besar, tidak. Tapi bagaimana kita terus konsentrasi perhatian kepada masalah dakwah, terutama orang-orang yang di sekitar kita. Dekatkan mereka dengan Islam, dekatkan mereka agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan di rumah-rumah kita atau di lingkungan anak-anak kita yang senantiasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ini urgent sekali dalam kondisi kita hari ini. Semua ya, dalam ayat ini surat Al-Imran ayat 14, tentu ini akan tanggung jawab kita semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita yang fitrah terhadap istri-istri kita, anak-anak kita terutama, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain disebutkan tentang bagaimana kita akan menjadi musuh buat istri dan anak-anak kita. Ya, ini orang tua tentu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Lihat, bayangkan yang tadi sebelumnya nikmat, ya, dalam ayat surat Al-Imran ini dikatakan apa? Perhiasan dijadikan keindahan dalam dunia itu salah satunya adalah istri dan anak-anak. Tapi di sisi lain, dia bisa menjadi musuh buat kita. Dia bisa menjadi adu buat kita. Dia bisa menjadi fitnah buat kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bermusuh-musuhan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditarik-tarik oleh anak-anak kita. Jika kita lalai dan jika tidak peduli tentang kondisi mereka, tentang pertumbuhan mereka, tentang bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan ini, kalau kita cuek, tidak peduli, dan kita lalai dari itu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan dia adalah bagian dari hubungan yang amat spesial buat kita di dunia. Kalau mereka kenapa di dunia ini, kitalah yang orang yang pertama kali sedih terhadap kondisi itu. Kalau ada apa-apa dengan anak-anak kita, kitalah orang yang paling pertama terpukul, akan merasakan betapa tidak enaknya hal tersebut kita alami. Tapi penyesalan tidak ada artinya. Maka mulai dari diri kita semua. Jadikan diri kita orang-orang yang konsisten dalam Islam, membina diri dalam kebaikan, dan merasa perlu untuk terus ada di dalam komitmen keislaman kita. Ya, kalau ayatnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini konsistensi sampai kapan? Sampai mati, bukan cuma sekedar lulus. Bahwa jauh lebih dari itu, kita memikirkan tentang bagaimana setelah kematian kita dan kematian mereka, kesuksesan kita dan kesuksesan mereka dalam kehidupan yang abadi nanti di akhirat, dan pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk dapat istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam mentarbiah anak-anak kita, istiqamah untuk memberikan mereka contoh-contoh teladan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, istri-istri, suami-suami kita dan anak-anak kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara ayat. Akibat kekafiran dan buah dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 150 sampai 152.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul dan kami kafir terhadap sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu, yaitu iman atau kafir. Merekalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala mereka, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
2: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih bersama Ustadz Ibrahim Bafadol, serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buah selanjutnya dari keimanan yaitu menumbuhkan wala dan bara, yaitu kecintaan dan memberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan kebencian kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus, tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kecintaan dan pertolongan kepada musuh-musuh Allah. Dan kita harus yakini, kita harus ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya musuh, ya. Musuh yang utama yaitu iblis dan setan, ya. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang-orang munafik. Mereka adalah musuh-musuh Allah yang harus kita waspada dan harus kita ketahui tipu daya mereka, sehingga kita tidak terjebak dalam tipu daya mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya bukti dari keimanan atau buah dari keimanan seseorang ketika benar, maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum, ya. Al-ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan buah bagi orang-orang yang benar-benar keimanannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga beriman kepada hari akhir, mencintai orang-orang yang membenci Allah dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga memusuhi dan membenci Rasul-Nya, walaupun mereka dari kalangan bapak-bapak mereka, ya. Kemudian anak-anak mereka ataupun keluarga-keluarga mereka. Inilah bukti dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah dari keimanan dan benarnya keimanan seseorang. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan ini, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buah yang keenam dari keimanan adalah al-khuluq al-hasan, yaitu menumbuhkan atau membuahkan perilaku yang baik. Ketika keimanan seseorang itu benar, ketika keimanan seseorang murni dan jujur, maka akan mendorong seseorang tersebut mempunyai akhlak yang mahmudah atau yang mulia, yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada orang-orang yang beriman, kemudian dikaitkan dengan pergaulan mereka, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, ya wahai orang yang beriman, maka apa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadilah kamu atau bergaulah kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau memberikan satu nasihat lewat Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang berbuat kejelekan terhadap tetangganya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Sampai beliau mengulangi 3 kali, "Qila man ya Rasulullah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Sampai 3 kali beliau mengucapkan hal tersebut. Dikatakan para sahabat, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Qala alladzi la ya'man jarahu bawa'ikahu, yaitu mereka yang tetangganya tidak merasakan kenyamanan, keamanan terhadap gangguannya. Jadi senantiasa mengganggu tetangganya. Ini disebut orang yang tidak beriman atau sempurna keimanannya. Artinya apa? Artinya ketika keimanan seseorang baik, maka akan membuahkan perilaku baik kepada orang di sekitar dia. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan satu nasihat kepada orang-orang yang suka berbuat atau berkata tidak ada faedahnya, bahkan mencaci atau menggibah kepada saudaranya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau dia diam. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik adalah diam. Jadi ini apa? Tidak mungkin ketika seorang keimanan baik, maka dia tidaklah mengatakan kecuali perkataan yang baik atau diam. Jadi para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian buah dari keimanan. Pertanyaannya, apakah keimanan yang selama ini kita bina, apakah keimanan yang selama ini menancap di dalam hati kita telah membuahkan buah-buah dari keimanan tersebut? Tentunya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Dan mudah-mudahan keimanan yang selama ini menancap di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, benar-benar membuahkan keimanan yang bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: 106.3 Simpati FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, hal-hal yang dilakukan oleh para makmum di saat khutbah pertama adalah at-tabkir ilal masjid wad-dunu minal imam. Bersegera ya, bersegera menuju ke masjid dan mendekat kepada imam. Kemudian juga tidak dibenarkan adanya pelajaran atau nasihat atau penyampaian dan sebagainya sebelum khutbah. Jadi sebelum khutbah tidak dibolehkan ada seseorang yang memberikan pelajaran ya, atau nasihat sebelum khutbah Jumat ya, baik dengan cara halaqah, dengan lingkaran-lingkaran, atau dengan berbaris lurus seperti saf-saf seperti itu. Ini tidak dibenarkan karena sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, itu Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, dari jual beli, melakukan jual beli di masjid. Seorang mengumumkan bahwa dia telah kehilangan sesuatu, kemudian menyenandungkan syair ya, menyenandungkan syair, dan melarang dari berkumpul ya, berkumpul dengan halaqah-halaqah seperti ketika salat ya, pada hari Jumat ya. Jadi maksud dengan kalimat ini yaitu tahalluq ya, berkumpul, melingkar ya, bisa secara bahasa yaitu sebagian jamaah duduk melingkar, berhalaqah-berhalaqah sebelum khutbah Jumat untuk entah untuk berzikir atau mendengarkan pelajaran dan sebagainya, itu dilarang. Dan juga bisa bermakna tidak mesti berhalaqah ya, mereka duduk sejajar ya, bersaf-saf ya, kemudian salah seorang menyampaikan pelajaran atau mau'idhah, nasihat dan sebagainya. Hal ini tidak dibenarkan. Kemudian apabila khatib sudah berkhutbah, maka seluruh makmum atau seluruh jamaah hendaknya memperhatikan ya, memperhatikan khutbah dengan seksama dan tidak melakukan kegiatan apapun, baik zikir, tilawah Quran, apalagi berbicara di antara sesama mereka ya. Ketika khatib sudah naik di atas mimbar dan berkhutbah, maka semua perhatian dan konsentrasi ditujukan, diarahkan untuk mendengarkan dengan baik nasihat dan penjelasan dari khatib ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imam yakhthub faqad laghaut." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau berkata kepada saudaramu, engkau berkata kepada kawanmu pada hari Jumat, ansit, perhatikan ya, diam, perhatikan baik-baik. Sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Engkau telah berbuat sia-sia ya. Kemudian dari hadis Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfu', barang siapa waman lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhran. Barang siapa yang berbuat sia-sia ketika khatib sedang berkhutbah atau melangkahi leher-leher orang ya, dia datang melangkahi leher-leher orang untuk datang di tempat yang terdepan, yang paling depan, maka baginya salat zuhur, kanat lahu dhuhran, maka baginya salat zuhur, yakni pahala Jumatnya berkurang ya, dan tidak mendapatkan pahala Jumat secara sempurna. Dan jumhur ulama menyatakan haramnya ya, menegaskan haramnya pembicaraan para jamaah sesama mereka ya. Jadi kalau khatib sedang berkhutbah, maka diharamkan bagi jamaah untuk berbicara di antara sesama mereka. Dan jika ada seorang yang berbicara, ada sebagian hadirin yang berbicara ya, di saat khatib sedang berkhutbah, maka boleh didiamkan dengan isyarat, bukan dengan kata-kata. Jadi boleh didiamkan dengan isyarat ya, tapi tidak boleh dengan kata-kata seperti diam ya, dengarkan baik-baik, tidak boleh ya. Karena itu berarti berbicara. Juga ketika seorang makmum atau sebagian makmum mendengar salam, ada orang yang masuk masjid atau ada orang mengucapkan salam, maka boleh menjawab salamnya dengan isyarat dan tidak boleh dengan kata-kata. Tidak boleh dengan wa'alaikumussalam ya, ketika khatib sedang berkhutbah. Tapi cukup dengan isyaratnya, isyarat tangan. Akan tetapi, jika makmum hendak berbicara bersama imam yang sedang berkhutbah, ini boleh ketika ada keperluan yang mendesak. Ketika ada kebutuhan, boleh sebagian makmum, sebagian jamaah bertanya atau berbicara kepada imam yang sedang khutbah, boleh jika ada suatu keperluan seperti ini ya. Baik makmum dulu yang mulai berbicara atau imam yang berbicara kemudian makmum menjawab perkataan imam, ya. Kedua-duanya boleh, karena bukan pembicaraan antara sama jamaah, ya, tapi pembicaraan antara jamaah, antara makmum dengan imam yang sedang berkhutbah, ini dibolehkan di saat khutbah jika ada hajat. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah datang seorang laki-laki dari Badui, dari pegunungan, ya, seorang laki-laki dari pegunungan, pedusunan. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat sementara beliau sedang berkhutbah. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, hewan-hewan ternak telah binasa dan kebun-kebun kami telah kekeringan dan harta kami telah ludes, ya, karena kemarau yang sangat panjang. Maka berdoalah untuk kami agar Allah menurunkan hujan yang lebat, hujan yang melimpah." Maka mendengar permintaan salah seorang jamaah tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa, ya, langsung berdoa ketika itu juga di atas mimbar memohon hujan supaya dilimpahkan kepada wilayah Madinah dan sekitarnya. Maka sebelum beliau turun dari khutbahnya, sebelum beliau turun dari mimbarnya, kami melihat langit sudah mendung dan kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Dan hadis ini sahih, ya. Jadi di sini seorang makmum berbicara kepada imam atau kepada khatib ketika khatib sedang berkhutbah. Dan ini dibolehkan ketika ada hajat atau keperluan. Bahkan diriwayatkan pula dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat, datang seorang laki-laki dari luar kota, ya, dari luar Madinah. Laki-laki ini berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang asing. Maka ajarkanlah kepadaku Islam." Maka beliau meminta disediakan kursi. Kemudian beliau turun dari mimbarnya dan duduk di kursi tersebut dan menjelaskan tentang Islam kepada orang yang baru datang ini. Dijelaskan tentang Islam, ya. Setelah itu beliau naik ke atas mimbarnya dan melanjutkan khutbahnya, ya. Hal semacam ini boleh ketika ada hajat. Begitu pula, boleh imam atau khatib berbicara atau bertanya kepada makmum tentang suatu hal seperti tadi, ya. Ketika ada seorang laki-laki yang datang ke masjid kemudian duduk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah salat sunnah?" Orang itu menjawab, "Belum." Kalau begitu, berdirilah dan salat 2 rakaat dengan ringkas. Ini dialog di antara khatib dengan makmum, ya, di saat khutbah, dan ini boleh ketika ada hajat atau keperluan. Oleh karena itu, dibolehkan juga sebagai jamaah, ya, ketika mendengar khatib berkhutbah dan kemudian dia melihat ada suatu hal yang perlu dikoreksi dari khutbah imam. Misalnya ada suatu hal yang keliru atau hal yang salah menurut kaidah-kaidah syarak, maka boleh jamaah menegur imam atau meluruskan apa yang keliru dari penyampaian khutbah tadi. Itu dibolehkan, ya, dan tidak ada masalah sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah tidak dibolehkan bagi makmum untuk melangkahi pundak-pundak manusia atau memisahkan di antara dua orang jamaah yang telah duduk sebelumnya, ya. Jadi siapa yang datang belakangan, maka dia harus ridho, ya, harus ridho duduk di tempat mana dia mendapatkan lowong, ya. Mendapatkan tempat lowong, di situ dia duduk. Di situ dia salat 2 rakaat kemudian duduk. Dan tidak dibolehkan seorang yang datang belakangan kemudian dia memaksakan diri, ya, melangkahi pundak-pundak manusia untuk mencari tempat yang lebih depan, ya. Dan ketika dia mendapati saf telah rapat, ya, maka dia menyuruh seseorang untuk tafassahu, artinya menyuruh seseorang untuk melapangkan tempatnya supaya dia bisa salat sunnah 2 rakaat. Hal semacam ini sangat dilarang keras, ya. Tidak boleh seseorang mengganggu, mengusik ketenangan para jamaah yang telah terlebih dahulu duduk, ya, dengan cara melangkahi leher-leher mereka, mengganggu ketenangan mereka. Ini semua suatu adha, ya, gangguan yang harus dijauhkan dari para jamaah yang sedang mendengarkan khutbah atau sedang berzikir sebelum khutbah. Terkecuali jika makmum yang datang belakangan ini, ya, dia melihat di saf yang agak depan itu tempat yang kosong. Ada tempat yang memang lowong dan dia bisa salat di situ tanpa mengganggu orang, tanpa membuat orang itu bergeser sedikit dan sebagainya. Maka boleh, ya, meskipun dia datang agak belakangan, dia boleh melangkahi pundak-pundak manusia untuk mendatangi tempat yang kosong tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini suatu keteledoran para jamaah yang ada di sekitarnya. Kenapa tidak mengisi saf yang lebih depan dahulu, ya? Karena sebagian orang-orang teledor dan mengabaikan, ya, membiarkan tempat yang lowong. Maka orang yang datang belakangan boleh melangkahi pundak-pundak untuk mengisi tempat yang lowong tersebut. Tapi jika dia melihat tempat telah penuh, ya, saf telah rapat, maka tidak boleh dia sengaja mencari tempat yang agak depan dengan membuat gangguan di kalangan para jamaah. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang laki-laki, ya, pada hari Jumat, ya, datang seorang laki-laki melangkahi pundak-pundak manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijlis faqad adaita wa anait." Duduklah engkau, ya. Nabi menegurnya di atas mimbar, ya. Duduklah engkau. Engkau telah mengganggu manusia dan engkau telah terlambat. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Juga hadis yang tadi kita sebutkan, ya. "Wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhra." Barang siapa yang berbuat sia-sia atau melangkahi pundak-pundak manusia, maka baginya zuhur, ya. Baginya pahala salat zuhur dan tidak mendapatkan pahala salat Jumat secara sempurna, ya. Kemudian juga tidak dibolehkan seorang makmum untuk menyuruh seorang laki-laki berdiri kemudian dia duduk di tempatnya atau menyuruh orang lain duduk di tempatnya, ya. Jadi siapa yang datang dan duduk di tempat tertentu maka dia yang paling berhak atas tempat itu. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا." Tidak boleh salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya berdiri, ya, berdiri dari duduknya pada hari Jumat, kemudian dia menempati tempat duduk tersebut, ya. Tapi hendaknya dia berkata afsihu, lapangkanlah, ya. Jadi geser atau lapangkanlah, ya. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Nah, sabda beliau, ya, tetapi katakanlah oleh kalian, tapi hendaknya dia berkata afsihu, lapangkanlah. Ini jika khatib belum berkhutbah. Jika dia datang dan khatib belum naik ke atas mimbar, boleh dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya afsihu. Jika dia melihat tempat yang mungkin dia salat di situ, dia boleh berkata afsihu, lapangkanlah, ya. Tapi tidak boleh melangkahi pundak, enggak. Tidak boleh melangkahi pundak untuk mencari tempat yang depan, tidak. Kalau dia mendapati tempat sudah penuh, apa yang dilakukan? Ya. Dia boleh salat di sekitar masjid seperti di halaman parkir, ya. Boleh salat di halaman parkir masjid atau dia menyuruh orang yang duduk di serambi masjid itu supaya rapat, ya, supaya merapat sehingga dia dapat tempat, ya, boleh. Dan ini semua dilakukan ketika imam belum naik, belum berkhutbah. Tapi jika imam sudah khutbah, tidak boleh ada pembicaraan sedikit pun di antara para jamaah, ya. Kemudian barang siapa yang ketika mendengarkan khutbah dia mengantuk, ya. Dan ini sering kita lihat ketika khatib sedang berkhutbah, sebagian jamaah mengantuk. Dan ini manusiawi, ya. Mungkin karena capek dan sebagainya mengantuk. Nah, dianjurkan untuk orang yang sedang mengantuk di saat mendengarkan khutbah supaya berpindah dari tempat duduknya, ya. Berpindah, meninggalkan tempat duduknya dan bergerak atau berpindah dari tempat duduk itu, cari tempat duduk yang lain karena dengan akan hilang rasa ngantuknya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Idza na'asa ahadukum fi majlisihi yaumal jumu'ah falyatahawwal min majlisi dzalik ila ghairihi.'" Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada majlisnya di hari Jumat, maka hendaknya dia merubah, ya, dia berpindah dari tempat duduk itu ke tempat duduk yang lainnya, ya. Hadis hasan riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nah, inilah hal-hal yang dilakukan, yang dianjurkan dan yang juga boleh dilakukan oleh para makmum di saat mendengarkan atau di saat berlangsung khutbah Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Disiarkan dari Kota Wali Cirebon.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa man ah

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan menyimak kisah yang menarik dan penuh dengan cinta tentang ciri fisik dan sifat-sifat Nabi Muhammad yang diungkapkan oleh seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Kisah ini terjadi saat Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pendengar yang berbahagia, di tengah perjalanan hijrah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sampai di suatu tempat yang bernama Kudait. Di sana mereka mendekati sebuah tenda yang dihuni oleh seorang wanita bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad dikenal sebagai wanita yang murah hati dan sering memberi makan pada para musafir. Rasulullah dan Abu Bakar berharap ada makanan yang bisa mereka konsumsi untuk menambah energi dalam perjalanan mereka yang panjang. Namun saat itu, persediaan makanan di tenda Ummu Ma'bad sangat terbatas. Domba-dombanya kurus dan tidak menghasilkan susu karena kemarau yang panjang. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah ada domba yang bisa diperah? Ummu Ma'bad menjelaskan bahwa domba-domba itu sangat lemah. Namun Rasulullah SAW meminta izin untuk mencoba memerah salah satu dombanya. Setelah Ummu Ma'bad mengizinkannya, Rasulullah SAW mengusap punggung domba itu sambil berdoa kepada Allah. Dan atas izin Allah, domba tersebut menghasilkan susu yang melimpah. Rasulullah memerah susu dan menyuguhkannya kepada Ummu Ma'bad, lalu kepada Abu Bakar, baru kemudian beliau minum setelah semuanya kenyang. Keberkahan ini membuat Ummu Ma'bad sangat kagum dan heran. Setelah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya, suami Ummu Ma'bad tiba dan sangat heran melihat tenda mereka penuh dengan susu. Ia bertanya tentang siapa yang baru saja berkunjung. Dan Ummu Ma'bad kemudian menceritakan ciri fisik dan sifat-sifat Rasulullah yang membuat suaminya menyadari bahwa orang yang singgah di tenda mereka adalah Nabi yang selama ini disebut-sebut oleh masyarakat Mekah. Pendengar rahmati Allah, penuturan Ummu Ma'bad tentang ciri fisik Rasulullah SAW ini menggambarkan sosok beliau dengan begitu indah dan mendalam. Berikut ini adalah ciri-ciri fisik Rasulullah SAW yang diungkapkan oleh Ummu Ma'bad. 1. Wajah yang bersinar. Ummu Ma'bad mengatakan bahwa wajah Rasulullah bercahaya seperti bulan purnama. Wajah beliau bukan hanya memancarkan ketampanan, tetapi juga ketenangan dan wibawa yang menyejukkan siapapun yang melihatnya. 2. Perawakan yang sedang dan tegap. Rasulullah memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi ataupun pendek. Beliau memiliki perawakan yang tegap dan proporsional. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki fisik yang kuat dan postur yang mengesankan. 3. Warna kulit dan rambut. Ummu Ma'bad juga menyebutkan bahwa Rasulullah memiliki kulit yang cerah. Rambut beliau hitam, ikal dan teratur, menambah ketampanan penampilan beliau. 4. Mata yang tajam. Mata Rasulullah SAW disebutkan oleh Ummu Ma'bad sebagai mata yang lebar dengan bulu mata yang panjang. Sorot matanya tajam dan penuh perhatian, menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Mata beliau selalu memancarkan kasih sayang, namun juga mengesankan wibawa yang luar biasa. 5. Janggut yang tebal. Rasulullah SAW memiliki janggut yang tebal yang menambah kesan karismatik pada diri beliau. Janggut ini semakin menambah keelokan beliau dan seringkali membuat siapapun yang memandangnya merasa hormat. 6. Senang tersenyum. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang murah senyum. Senyuman beliau selalu tulus dan menyejukkan hati, sehingga membuat siapapun yang berada di sekitarnya merasa nyaman dan tenteram. Pendengar yang berbahagia, selain ciri fisik, Ummu Ma'bad juga menggambarkan beberapa sifat Rasulullah yang begitu mengagumkan. Inilah sifat-sifat beliau yang diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Keberanian dan keteguhan hati. Rasulullah adalah sosok yang berani dan teguh hati. Beliau tidak pernah merasa gentar meskipun banyak tantangan yang beliau hadapi. Keberanian ini tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam menghadapi segala ujian dalam berdakwah. Santun dalam bertutur kata. Ummu Ma'bad menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berbicara dengan sangat sopan dan penuh perhatian. Beliau tidak berbicara kecuali hal yang baik, dan kata-kata beliau selalu memberikan inspirasi dan menenangkan. Sederhana dan merendah. Meskipun beliau seorang nabi dan pemimpin, Rasulullah senantiasa menunjukkan kesederhanaan. Beliau tidak pernah memandang rendah orang lain dan selalu bersikap merendah. Ini terlihat setelah beliau menyapa Ummu Ma'bad dan mempersilahkan dirinya untuk meminum susu setelah yang lain kenyang terlebih dahulu. Ramah dan kasih sayang. Rasulullah SAW memiliki sifat kasih sayang yang luar biasa. Ummu Ma'bad merasakan keramahan beliau yang begitu menenangkan, meskipun baru pertama kali bertemu. Perasaan ini dirasakan oleh siapapun yang berada di sekitar beliau. Keberkahan yang dibawa. Ummu Ma'bad juga menyaksikan bahwa kehadiran Rasulullah membawa keberkahan. Domba yang awalnya kurus dan tak bisa diperah, tiba-tiba menghasilkan susu yang melimpah atas izin Allah. Keberkahan ini adalah bukti nyata bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang membawa keberkahan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ummu Ma'bad yang menggambarkan fisik dan sifat-sifat Rasulullah memberikan kita banyak pelajaran. Pertama, kita belajar bahwa Rasulullah adalah manusia yang sempurna, baik dari segi fisik maupun akhlak. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan beliau dengan segala keindahan dan keagungan yang membuat setiap orang yang mengenalnya terkesan. Kedua, kita belajar untuk meneladani sifat-sifat beliau yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan keberanian. Rasulullah tidak hanya menjadi contoh dalam hal ibadah, tetapi kehidupan sehari-hari beliau juga. Beliau adalah pemimpin yang peduli, rendah hati, jujur, tegas, adil, dan selalu memperhatikan kondisi umatnya. Ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketulusan dalam menyambut kebaikan. Ummu Ma'bad yang tulus membantu Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah tentang ciri fisik dan sifat-sifat Rasulullah sebagaimana digambarkan oleh Ummu Ma'bad. Semoga kisah ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga kita selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Simpati FM, suara dakwah Islam. Mutiara Hadis.